0: Kalau kita tahu fokus ni di tengah ia welfare, tapi fokus ya kesian ni di tengah ia terfokus di proses ini tapi ya itu tinggi. Kemudian ada fokus ia pun nawa umai kisau te, nawa selama ke pemu kau employer, tapi fokus kita tahu fana umau, umau fokus ngamari ia tahu yang lah, tahu fahatalan nawa pia feu yang kami mahu nawa pam ke feu ke tahu pengawal, tapi ke mesta. Pegang ada juga baby folk kita tahu fana kalau pengai ini, kalau mau fanya mari pun kita fana no atau pe, tadi itu kita minister yang kami ada nak paham ke race yang nak ini. Kalau tu pun ada, mai pun minister, kalau tu pun ada, nae saya untuk pun tahu orang mai, kalau tu pun adalah yang kami ada nak, ni ay, kita follow mai kau ini kau hikir, kau kau buat. Wah, biar mui pelanggan selain ini biar, oh ya, biar mui monitor ini tahu fanau, ini pol kelamat. Ya, kau mahal kau itu orang lelah ya, dia, kau itu orang kau juga itu mau, itu mau, biar mui kamera kita fokus di kamera, biar biar fokus di he ah kau ni fai kau ni.
1: Maloa pito e pita pia koutu iko e taha ia ngahi tala noa whakafiefia whikau aki pia mui mea mai koia ai minista oku mahino ai ai mahu inga ia ai pure angato ngā I he wāwhi ngā oe aki pia mui pure anga nusila ma uai whai ngā maari e tau whānau pia muki nao tolu koia oku nao lava mai mi pasifiki o whakahoko ai ngā oe koini I he anga koia whakafotunga ai whānau, o koe hanai ai mahu inga kia te ki nao tolu. Ai lava ke nao talanoa hanga tonu ki he ek minister, mahino o tokanga I ki nao tolu, o ia e tokanga mai mihipure angatonga I ngā ue koku nao whakahoko. Kai ke tau whakatalanoa ke ngahi lelei o ku ave pe koe ngahi lelei o ku whakatawhi atu I he matavai koe ni ki he tunga wha ekonomika o e whonua whaamili mo e siasi pe amoe whakafo I tui tui ki he whonua.
0: Ia mara e Linda, koe ka ngahi a ai pe ni mai whoku pe ami he pure ana tonga, tatu zidu ke tangu pe amai ka minister, pe ami he potunga aue. O kawia I he, e ngahi ai fumahu inga au pito pe ia ke tau whanau, Kohi bebe ke kina tau su kala mai I he programa awe koe. He ku ia I ai hangi ke te au te ai pe amoe roto lahi pe amoe toi fie fie ma kehe ke kina tau. He taim koe o kwhai mai ngai a ahi pe hini. Nengo ku me mei o taha pe ahi mai ni tonga aia. I tatuta ke I he levolo koe ni kao minister. Ka o kufu mahu inga pito pe o te sio pio o pilo e fifi e whanau. E nau, amata atu ya, mana tu iku e tanyo ko, na mai ha ministaro, na tolu ko. Oku I hele e volo, marunga taha ko, na pafu ma, iku e leo, e tau whanau, fula o mai programa ko, ini kau kaha ngai mea, kunau fie ma, ya, kutem na e, pai mai a ahi ko, ini na e, pahi a pute ngai fihu, ina e fai he, e tau whanau ngā aue, Tohi ke ngai mea ngau sio ku ngau fi ma pe mei he kuleana kuleana tonga tohi ke ngai mea ki te kapon ke ngau tau ni ngau kola mai I he kola mai au koe pe au ke te awi ke ke lawa o whamatala I e mahu inga koe tai nuk ngau kola mai ai e ongo ku I mei tō taha pe he ta pe ka whamalo pe ki he pe anu stani he ngau kwa kon whapaanga ke no whai ngai ai Tau pu mahu inga bintu. Pena mahino pe ki he aia whanau kata kita ki. I he whataha I he tuku a ngā awe I he whiawhi. Mantu ka ngā he whataha koni tuku whai he tuku a ngā awe. Pea hunga ia pita kata grupu pe pe he ki he. Ki he tau whanau ngā awe I kai mā e whanau maari I whiawhi pe he ke nau. Whai ha tala nō munau whanau o tonu. Pea mu whanau o tonu ki ai mea tonu ki ai tau mista pe pe he.
1: Koine tu ufo ki pita ko lau tau ai mahina o kia I pe ai ngahi ngā oe anga pau o ko hawe tau whānau o ngā oe ai. I ai nai hato e whakalaka laka pe ko hato e whakalahi o e ngahi ngā oe anga ko ia e malawa ke omi

0: TMN Kiribati.
1: I'm going to get this hour. I get the number, I get one and Taraboni, I can read Takimanga, I can get into Ipopoki, Canaronapa, get the men, get all in a noa, the Maroro. Oh, Oconan Tarabon on the number, don't want I sue at the Nua Isua. Get Oconan up and Dixon on the number, don't want I sue at the Nua Isua, and the Taina Paracotangiria. Auki Tokoraki, get all the Yuki Pobokayo, but Wapi Mel what Tiawa. Nikatua bong, katangi dia nengan meroro kita nengan, nikakarapak auto tanah mat the councilor is and trainee kim nengatane yagi bukan dari ti terayu, ti tapa. Rita kita nengan bantuan, tuan isu atenu isu, kau nengan taraponi ya kapuak, ke kana kau amtex, tuan isu atenu isu, aku kuapi mewa tewa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke awanua, akia, akia, ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa tenambarikan. Ake wanua ake ake. Ni mewa awa tenua. Tenua ni mewa awa. Kaya pendarapan orang negara ini. Ake ruaya puni orang Auckland. Ni mewa wawa wawa wawa ruaya ruaya ruaya. Tenambarikan. Ake ruaya. Ni mewa wawa wawa wawa ruaya ruaya ruaya. Kaya penteks. Ake ngai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kukona teks orang tarapan negara. Tetaina para kotaina no ya kita on tetaina para kotangi dia. Ibu kini the suicide prevention helpline. Kamu kena dita kena kangai. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa tanam parikan. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa. Ibu kini the youth line. Kamu kena kami dita kini kain turun dikira kita on kami kita kain the youth. Kita on kena pun kita kotangi dia kena meruruk kena ayo. Am kanganga kita program akia wanua akia akia tenua isu anoa anoa tenua tenua tenam barikan akia wanua akia akia tenua isu anoa anoa tenua tenua kia kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ibu kita ibu pukai rena kita the Samaritans kita atau orang kita na ibu pukai nape ayah namba aku nanda kia akia wanua akia akia isu wawa anoa. Onoa, onoa, onoa, tenang balikan. Akeh wanua, akeh, akeh. Isua, wua, onoa, onoa, onoa, onoa. Awak kan tetapi watanan terapun tak kamu nan rita kini kau ya pernah kapuaki. Oh, kemponan kami nana.
2: Iron, toh ben, toh bahwarang atau ina kau kini kena iron tak siksi. Minta kanganga, ena kau minta kahoran aku intemani. Mereka kikanga ipa tak siksi kini nana nanti tak kaharo. Minta mana nanti online. Naku ya ada introron dikiraki. Ya kirang kaputa, oh men nak kirang ataki nape. Pa ekonan dekent terapun nak ya kantan ngakina. Eko nani kasikia men kamane ya teai nako yai tapo nako nakia titai e yaka peyaki yai opon te kanganga mina. Naro nai te bubusi te mane tau api te tara papiria ke suyan takakaro ayo nebe te wana te waki e urua aro yai yai. Ke tapetai ya pon naki uko nani nataki naron a teai arang tatangira te kan sisuko na yaru nakia te pai e yakan karoaya o men nakia nanuya nikan takakaro na ye takakaro are memete nanuya yai ke te sports ke to ake nanuya nikan kawaria ke nika kaisipo meroroya. Iko na ane pe, kanarang bepe tekan takakaruna temani, omen kakairi, nako iya roroya, nako ntangiran takakaruna kin temani. Nakian yang wan irawa ebeni bukin tangiran kan karikian ariki. Kanikina tepe waikai ariay na taaki, pa anatutokuaki. Kinay kanikina atay kawai, me arom ni kunano po ka takanganga iyo. Pangka na ko atay ka ni kinaikay, kunata na pe arom ni meruruwa kina takanganga ay, kinakakaya po kam. Kavara safergambling.org/youth.
3: Pia men kira pa sa waya kinakana konti ka nakapana, enti aroy mo tatame aro. Kana ko ka ko wapay uro ka kiswan tamakuri, o tangiri ni karo kuwam tangitang, reita ki mea PM men yon tanamba, ake wanua ake ake, iswano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kapun ko na harapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, tanamba, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rwaywa rwaywa onowa. Kena kon na yung website, bsa.govt.nz. Ari ni karo kuwa kita yon tangitang, wabuy tapong mentatay ari kana kuwa kiyay takano pa.
2: Tararuan merurungin memeurim e kainanua te poutoka roi ayonos awane konakona nikakua wa ndefono. Mennana po e kamete roi ipukin tararuan merurungin mekawakinan wim me merurungin te yango ke te mental health o waki meka kamakuri nika merurung o waipun poutoka kindousu irang tau roi tefono ipukin me amotu. Itau roi ana ipopo ki ayono saika ibukim ki ana pautoka ay ni maangani yon Auckland mea Northland ibukim nkana kukaina no ia. Tarapuni ang kai akia wanua akia fono fo you ke akia wanua akia tenua onoua awa wanua ke kawara ta fono dot o tararuakin merurungim pon anamuane pai ta fono.
1: Kopi koko! Kamano ana se marina non perito mentiora kin te flu dain te kamai trotoro io ngana ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana ko nam takta ke tapon nana i painora ki ke tarbonia a ke wanua a ke ono wa tuana ono

0: Because I don't know about walking on business, or you ain't about what I hear by a car or honey, or what I hear by in a pusseroy and business. Are you numb and wanted the marrow? Wasn't no taken a motai, Terapata, ni puboki, no ya kind Maori, or kind of in the Pedipeke, Ika, ye business, a wakina, a cotomerome, Tanan Portakin business in Caputa, or no New Zealand Otero. The taka a motai, Pontino. I will see a ratacasibu, the petipeke, nuaya, in anonimarawa, on garhoya, neyatapo. In a horoya rayayo, pa, a caro on a petipo boki, nicatomero, unque, the sacarikirake, me porta kitapua, if you can dig it again, me, am karikirake, get all get again in business. Canata, kuawaki, get all koswai waki, and I in kawaki, pa, konakapea, aran in business, me, amotai, au agiabona. Enaraki amri taki ma tokoraki era kayon uotanga is bua mai sia tayen business kain Maori ma kain de pente pete kayon musiran kana ko tangiri ane kabubura am network a nori kita be uotanga ni popo ke toroi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai andaya na taya a bun ngaya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongorara pa min ana maroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ko ongorana pa te maroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra ay makuri kain di amotai ay atoroi ni pupuk yei
1: PMN Kiribas
0: Dai tapi dah ikhara lagi tiada ini nanti yang mana? Ah, tiada yang paling tanggir dari kamera tu, nak kau yatahan makul dan tahu teka. Ibu kini kari kian tekan uang. Ah, kapi rumah kan tipe bayi deh, ini ada kiai tipe mepio. Yang lagi tama kuri ane, pa te kamera tu, ni bapa kani kawain, tipe apa nanti buran apa, ada ini dawat. Karena ikhara lagi te kamera tu, ilu yang kain usiran nak kau yatahan makuli, kain depan tipe tipe ke, ikhapa kaki kiai. Aran nara community, amen dah kena pe, oni begini aja. Ya tak aja ini nara na kamerato, naku ye ye petara. Aw, enangin terabu kena pe, men pera kena pe, ye yaran nusiran. Karena ye itu pa ya konori apa ye kikarok roy, itu roy absentee serious fraud. Ini pun semaya tetang-tang, men teripos ini kawina amenu, anda kena pe tak kita ameta, ikar kuat tetang-tang ke teripos ane. Ye itu pera monte kagawak, pa senak amenua. Tekan ada community, atau inametan apa? New Zealand. Sila ini kalau kuarat tentang, emano nakon sfo.govt.nz.
2: Kami orang ini nanti nungkan punya temeru ayu tersohong rai nam kong rai ayu banan kiri bes. Menarik apa emano kau Auckland New Zealand. Rami ngai tato ni tata ayu ciao senoga. Ina nami program ayu, kurapai mungkin nong ram. Anti tapi waktu minis mengkai ke, tapi waktu tekan mengkai, kunong rai temeru. Ibu kini nak kita tiga ribu besar ya, kahkan wajiron. Tahun mana hari ni ribu segatumu. Ayo angkat ni katim, nakon tuturan nipai. Kayari tayi nana kau tu songra, tapi waktu tekan mengkai ki, tapi waktu minis mengkai yo kunang raya temeroro me ane me tahun mana yo. Hari ni mangan kau kaki nakoi minanu nam kau angra yo. PMN kiri besan tena taya. Ayo nari kispangan menti meroro ayo ngayari. Kiki me kahkan ni koi mainne kunang ya yangwa me mesum. Pa ayo kanuan nam kita kanuan nam peni ibu kini ibu kini mengkuat dekiri pas.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: I've never been in Maori Nation Tongaroo. You're in Aotearoa. You're a programmer, you can handle me, Kitty. You begin Kwaami Waki. You begin Karakente to Turunboy. You're in the Orain, Nakon Darun Katina. The way you can I can say you're an uncle, you can see a man come in, say you. I run the relationship in a run the way at family, get the kinda. In a run the kinda, or puny eight and a mosinum. Uncle, I'm a Harikina see uncle, or tell him more, madam. I mean, tell him more, madam, Gazi. Am I in? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Awak ini semua ke awal lagi. Karena arun cerita kini arun tu bayar ni, tipis mereka rawa. Panah kita nanti kalau masih na, tahu arun lagi karena bukan ini ni ni kau buat apa dia? Tu kau lagi ke akan meraya. Oh, cari mua mana mula kan kau kau ke poten nanti buat ni kau ini arun tu su. Oh, karena ini dari kita kami cari mana? Oh, kemana ngajin? Awal nak ingkari nak kan aku ini nanti suka kan ni buat kau tak pemi kebusi kami angkara ngai teman dia malu pun malu wari kan dia busi kau oh ti ti boleh kan ngasihkan kuasa kan ni buat ti larun kan nanti iya jika kan nanti kita kalau nanti sih lah macam mana kita pernah ni kawai oh ini nangkari ngalah nampak ya. Tadi orang mana yang terima ni macam ni aja, ada nak buat ni yang khusus ke antis. Kakak awak kita, kakak awak kita bawa macam apa ni? Irum. Awak ni, ini nak busi kamu kan ya terim. Imeran terim nak busi kamu. Kakak awak kita kita bawa macam hari tu busi kak. Kalau anda buat ayuh kini borau mekai, tak aku kini borau, aku nangin aku apa? Aku kawan nanti ya, macamai gay, wakana nanti katakan tu pergi main. Ayah yang pergi tengah dengan aku, aku nak pun dia dekat roy. Ia yang aku itu memang macam nam. Ia yang aku yang na amanti sama mangkos ia yang pergi sepana. Aku boleh terim tu, ia yang aku yang pergi terim, aku sih kam. Akan ni awak macamai kalau ni kakak ini nam leur. Aji, sini orang kan dia runu je, tu mana boleh ini sini terus yang di terus kagangai. Ika kau kita busi kau buat mana orang itu? Tiada orang itu orang itu. Kau mungkin dia kita sebenar, tu busi kat sini ya, mesra kita busi kat depan. Ada mana? Cuma tu aku busi kau mungkin ika kau kiri. Apa nak kita mana ika hari ya buat sini ya, ini tu. Oh. Ya de, arun cerah arun, lekang ane arun nanti cerah bukan angkara nak kau kiri busi kau wari, awasnya kita pasau, kapun dapat tau terbu, ayah angkara nangan dari kekangat sih, sekarang ini aku yang tahu arun dah uang apa, ayuh bukan, angkara arun apa yang boleh ni pun, ane tetap memesanam, angkoi, tetap boleh kami nak buat lagi yang ayah nak tu para potam. Semua yang ada pun terkainya, kena pun terkainya. Angkara anda pun akhir terkainya kan, anda pun tahu. Ya buat, nak asyik cari mana? Ngaji ada nak? Ya kiri yang nak nak pun teru, pun tu kita pun teru. Mesej teru, ada tu pai. Mana lepas nak nak mana? Kita lah bukina. Paru mana uang yang ayun yang mungkin sini lah, ada mana? Pemana uang orang tengah day, lagi nak konteru, konteru, ibun tengah day, mesek ngaji anak suar waru, pengarai nak konteru, pun ada tiada nangai anak tuan uasi opai, in a kukana canoe, in a caroy by tatua. I go no ringer, but I go no bush. I don't want to die, I it's half I don't want to wear what half was work, you don't. I don't want to take it up with an uncle. I go and gang again and tell him my young guy. It was not enough when go out a man and Ari or an old man in the lake. I'm not going to go. I had a in order in Ganika, I got the degrees in a bona con Kawara, Pushkan, Kenagora Manana, Pamanana, Yagigon and Bushirona. I'm a bona Kawakin, and I hear in the Kawakin Repetamana, or Nashina. I had in Ganaran of a Yanagon Manu, Yagigon and Manu Nakon Nakawa. I need a local wound and Nakawa canoe. Ya ki kona ana bemano unta makatini kita ana kon rulu gear sama ta pusikau ani ana kon itu kui buku ayare na bonda kari ki aron kari ni ante pusika na kon tetari pada pusika ayare na tu poki na na taru arum ayare ngana ana bako kuna ya kan jasa bato wana aroko aroko tari mu aroko pusikam kukurin na aku bonda uli ngana aroko tari mu bako kari nasu. Angkara aku bersih kamu ina nanda mouse, kau kamen teroi bersih kamu ina kau nak kawai nak kondo uta tu bapa iya ina kau bayi taya kita ni dah bersih kamu bayar nanti ke ina ruta kita kau ina nuket kah angkara ni ni ina nuket bayi rawan kau nak ada ya hari ayu angkara ni tu bapa iya kau ngai kan katiri iya nanda tu caga kau ngai tu bersih kau pun cendang oyita bayi orang kau cendang oyita ibu kau nak bangai ana tu barorum. Kara ya ke kaya miusu, pengayuan yang mungkin terkaru. Amanem kunci satu boy kuni karu kau macam, ayare, kara anak boy ini buskani ya kami ini pun nangani ya terkadu ni aki, angin ya tapi mana kari kia buskai ya bukan ayah ya nunze tebur. Kita wakon anda antai istimewa anda ya ayah kiring si nak kau na, bukan apa sahaja raya, sahaja anda terkadu. Kolari ini ni kali ni hari kita pusing kamu ibu kau ya am korak. Angkat ni, kau kali ni tenam, kena aje tenam bayar na. Tapi yang lagi ni kau lagi, teri ya, mana ya? Hari hari nak buat siang kau lawat siang si. Kau kira ini kan supaya kau yang nak ni kena ane awak pentak kau. Kau dia ini pentak ane ya. Supaya ya tu hati lah anak muka. Kita wanna sense awal itu ter, kita aku pergi to visit. Pada waktu zaman saya bukan lagi nonora nanti awak nangkus. Awak sebagai anda kan kita kena juga bukan miss the privilege. Kita kakak bayi yang lebih mayu ya. Pada zaman saya aku nanti kali ni teman nasi nana emang kali ni ia nangkus awak nanti. Awak kali ni teri na. Akan ini aku sekarang, akan kau kini yang berada di kawal ini. Jangan macam ni, yang orang dalam relationship mana kau dah, aku pun nuin dapatkan yang kau. Ini, ayat lain kau kau boleh buat aku kuli. Ayat yang anak itu full support, jadi ya kain dalam family sini kau pen. Ayat ada tak usah saya kau buat. Kau pun sebenarnya mesti kita kemainan untuk kau ya si tua na. Awan dia kan isolate himself mainan untuk family. Laki kini ya tu korang kau kau ya karena ayakarang ni kau kini nak lumiau na. Ya rena kengal je buat ayah untuk mangari pilih nak. Ayah nak kita na wina. Ayah nak pi ayah miss nan. Kau pergi ayah kapas. Kini nanti tu family kita kau ingat macam lah. Inaran cakai ngai ye ya ruaru noi ye ya na angan ane kape nai ka kami ni, pasir apa kau wani inaruna, apun cerita kene inaruna, hati support ane inaruna, nanti aja besa iya kau nang nur wani nanti aja, sekitar narausu, awen kita nang narausu nanti aja besa iya uruk, yang di terare pun mai rura, pasikat tu kan ngai ya tiang, ada akhiroi ni. Betul hati yang wanita kira ini. Jadi zaman saya ngalah puas teruah mana wajib pilih aku. Baikkan sepuluh singai bayi yang privilege tu orang tu ada yang baru. Jadi bukan lagi nuri awu tu. awan itu pun itu guna mantuk karena nukawa. Tapi yang engkau mantuk anganga kena kita namusu. Pokok saya pun turun bayam nukawa ada itu kan namusu yang tepanin. Hari sepa apa ini sebuah kangkua. Ayaran karena anda pun sedarung ayam bura ayam ayam ciri dia na. Ayah kiko nanti pun ini kini nak baca pawai ini tuh. Aje, cuma makulia kata ramah macam happy betul. Hari rawi itu susu, the relationship. Awak kata aje, sekarang ni tidak boleh macam ni. Nanti kita betul ingat sebilang aku macam ni, nanti tuat diri tak kian tuat diri nanti ni muka dia nanti. Kau boleh ramai dengan resource apa apa. Sepush tepen, naya dengan tadi kaya itu makulia. Aku akan upaya yang tiada di cash economy. Aku mohon dan mana tu relationship. Pas upaya dengan ayah kau itu pun aku enggan dengan kau. Karena ia mengabun buat tak dengan ayah. Walaupun rawat itu bukan aku. Antai kaya kaya kau ada takkan lagi nuri. Kalau orang apa yang akan aku upaya? Pengen aku bila aku bayar dari am point saya juga pokok aku tengen ada. The fiscal support or the comfort that in element and family, aku kan isolate yourself, sinki. Aku mantek kan aku. But the cash economy, ada nak ikuti ya. Ada cara baru kita, ada rumah apa tu. Tepat ya dari makul. Ibu iru rumah saya ni, bangun yang mahu tu win dan benci dan kaya. Kau ni kenapa sekarang apa kau isu tu ni kau Orang ramah kena pandangan itu tu full support. Aku itu kena payung. Aku akan maintain pilih nak kau korok. Ia adalah sebab lagi nak kau. Karena anda boleh we live in poverty kita asal ni in prosperity. Sinaria ini maintain ada social relationship. Mereka ni ya, tamara sinara. Ada angkau sahur antis. Tadi tu aku sekarang. Oh, atau ia kemele janar control. Ia ada tahu cerita angkat ni, pa, angkat si data. Nara pawai ke awal ni ke? Asin aku nak ni kat cerita nation ni apa pun. Mangkala anda pasi individualistik. Asal kita nak ikut apa, entah siapa. Ia ada ceri di ayu. Atau amu relationship na kainam kainga. Angkat ia work. Work it out, but on a nourish it, on a cherish it. But in the end, they maintain it. I ain't to and that I know. But I think what you are meant to go sing here. Tomorrow, what you are meant to have in a book here. The button, yeah, put the line a man out too. Or I don't know what you are meant to have in a book and take a cup of you or to worry. I got a bunny, you took out in a coin me. Asin tunggu, kakak awak yang miusu, kamu yang ke kamu daruan aku mau luring iya. Pasiri tak kena gaya yang lain aku pun awak kena terkapai di room, aku nanti metu ini nanti mau diteroy kat tempat mu. Atau asal sama itu pun kan ini kangai buat, terkai ni lagi. Ia nak itu nanti kau ikal ideri kau bubu tak. Angkaran apa ya buat tak kita nak buat ni atau tu buat macam mana? Jika orang ni kata kita nak buat tak kita buat ni, atau mana? Atau betul ya kalau kita main kan betul sih. Mangkara ya kata yang dapat tu mana? Ia agen dan tak ini agen sih tentang ini nak lagi ai. Ia kita orang ni kalau main kan tu payah lah awak. Ia ni nonun apa? Awak ia akan cuma tak, ia akan isolate himself. Aya mana ngaruh ni kat sini depan. Aya kebudiri kita ingkar diri emetan bangai hatana betul boleh. Atau kita emetan united we stand as a nation. Divided as individualistic as in a fall. Pakai tu korak korak nak kerja. Awak ius pangami. Nasib tunggu. Aya kami tenggelam. Aya kami nak pun titik roh ingkar anak bukan magi birna kami ni kat sini an. Tak buat imian, anda tidak akan minta nak. Senarai, cerai, atau tak boleh makan bersilap.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Spending the day about Omata Sandigiru, yet Yoraki at Wumiana, Yonana Pendigirun, the Menna met the Menna, and the Taina Bayakiara, on one time Katuana, Puntuan the Betacon Point, no one mill. Ganarabato, yea, the Girun, the Yoraki, or Taitapara, Taitan Betatania, Tarponi, at one at the one at one, the Taya Wakwa, Montain Coron, the Bubuki, a Puntuara Betacon Point, no one mill to Amata. Kataya Ruba, one at Tatan Karikina, Ayarakipa, fast. Face ke to F ete ibukin face ke mom a ikona antara ni paga ubum ke ni matenten A ete ibukin arms ke tapon nangam a ikona nori pa ingore ke to kuna makinda te matenten na kon tapon nangam arto bana a S ete ibukin speech a ikona na pa ni pore na ki S na pa ron nam kakara pa kau Taking action, kita akan tetua tua, cuma kurang tetua ya umat tua aku. Karena orang bayi aku nuri apa ini kerana tetua yang kini kena kan ni, awak aku terpuniya tuan. Karena orang bayi buat yang lain kini kira ni pakai kini nuri untuk mendatang zaman dan mereka kira kuah terpuniya ni tuan. Ia kita lagi kanuan diminisi awak kuat apa amka kamu kuri, enak orang ini kau ni dekat kamu bayi, enak orang